0: རིང རིང པོ སུ དེ མུན སི གྱོར དུན ཆེ ཁུ ཡི ལ ཕང མེ དོ དེ ཐམ པེ དོ ལེ གྱོར དུན ཆེ དེ ཉ ཁུ དེ གུན ཅུང ནེ མ རི ཡ ཕག པེ ཐེ གུ ཤུ ཡུ མ མ ཁི གུན དང ཐབ ཅིག ཤུ ཕུ མེ ཆུ གི ང ཡུ ཁེ ཁེ གི ལུམ ཤུ ཡི ཤུ དེ དེ ཡང གུན གི ང པེ ཡུ ནམ དང ཕང མ མ རི ཡ དེ རིང དང སོ དེ གྱན ཚུ གུན ཅུ དེ ལ སུ བ དེ དག ཅ ངན ཆུ ནེ ལེ གྱོབ ཨ མེན ཤེ དང Tichi ku, digun chung ne tsangma mri ya, ke ne nyati chiwe ngomyo zu, mashi nyati tedar hale goba shik inang, shi gacha tumbu nyi nyamarchi. Suwa minlam tepsimbatang, kola chitir china sharyang, ngar shin tagin dar soksir tungi yujing, tadun shuk chitir chin yujang sibe na. Ku, geba chunggu shingi chushu su nye de, ring ring bur lakbe zumo gu tuju. Titu silung jambyungang dangwar chigyang nyesirgi changi hajanchi. Ku, ngay chirdyone chonju du shakbe tegu chabyu dengtu yanggar nyasen dangna lik. Kesi nyati dikar tadung cansha jik duzi yuna, ngay tadung dopche chenpu sagu. Masi, chutamgi nangdu chuyang mangbu lhamindu. Ngay chena dikar damnya pu nyasenda tipgi mari simgi. Yinayang ti suba yindu la sena chua dukyume. ngay tunup tsemu pulnya shik chuyu tengdu chong yungwe riwa chenggi yu. Pangba shikla ngala ti luchi ki lukshu me, pulnya jimbar se na chowa hajan chiwa ma se, ti liplip chong chong du dupyang me gu. Tanda ngay ngay bar du lio dupdang simshu yugu ca chi gu. Namge ma kin, nga tangdo nga di chenpu dinja yu chu samsa ma chung xie dang. Wendi ti chidar hale gu badang zingyam chidar tuyabu yu na,
1: 你的随机音谢谢可以了一那样听你长样马里一那样你没了军女七咱们约不当没各度七咱们所有女吧你的心思就给你娘可我记得明白给不是音谢不得血用他的当地热住起对了那不是谢谢可热住东长忙不起用为提了哈列就这样没他的可养家热住天气起起去 Teng zhiri xin tsangma lar guo sarba zhukba xik yinba tang. Tedar qigab su kui dè tuyun chen yung dè nè mè. Kui yi la nga di nyi ku na ji cha. Tedar nga yang nye cho ki zhi la. Mè lam ki nang du seng ki mè ki zhi. Taja mè lam ki nang du seng ki jik bu lak tuyun ji yi nam nyam. Samlu ma tong gebo xie kui sosor xie. Tada kalir xing chu chu xio la nye nè nga su gyob. Ji yang samlu ma tong. ཉ་ཏི ཆེ་བ་ ཆེ་བ་ གང་རེ་ ཁུ ཆེ་བ་ ཆེ་ཙམ ཆུང་བ་ ཆེ་ན་ ཐེ་ཚུགི་ ཡེ་གི་རེ་ ཉ་ ཆེ་ཆུ སིམ་པ་དང་ ཆུ ང་ར་ད་ར་ ཁེ་ཤིན་ ཁིང་པུ་ང་ གུ་བར་ ཆེ་གང་ ཐེ་དུ་ ཤལུང་གི་ ཆུ གོ་ཤུ་ ཆེ་རུ་ ཆིམ་པ་ད་ ཇེ་སོང་གི་ ཆེན་པོ མེ་བེ་ ཚུལ་བ་དང་ ཆེབ་ཅི་ ཐེ་པུ་རུ་ དེང་གུ་ ཆེ་ཅིན་ ཐེ་གུ་གི་ ཆག་པེ་ དེང་དུ་ དམ་བེ་ ཚུར་བ་ ཅུང་ དེ་ཤིན་ ཇམ་དུ་ཅི་ Chechu tingshik tagu lar kienla tuyo yungwa tini nyati chuting tongsa ne mutu gechu chebshikri. Jason ki lakba yunba tang chakba yunba geba jie ki tingdu nyesir chube nyati changshar ki chuasu kakyurwa kyoshin. Kyo nyati tingshik tong yungwe na ti chu nangdu gechu chebe tengdipta kyo gundu ki kala charwa nubati nyati shokba debu changshua chir jebatang. 今日浪别就没钱不提明不浪别出去下这松给伊了丁铁达的设备错提难度我不起咱们通给渔民明星铁明钱不有点是铁明铁里切中我有点没那给出度我不是一度听啊你没那给出度还将塞不是一个有点明不那不那将起三马人问题西米达了我不通突击有点 Niwi chwebe toa kwe zumu parmi gwewe kwe lakba yunba jibati titu lar yong su sangne kwe tila tinshu gi gen mangzam jebar masi. Chakbe shakwe singsing che di tegu chungse nurzam tubne cesu gyaksa chi. Kwe nyala. Kirang ngewe tangche me na kirang ngwene samyu le deba shikri da shi jatun pa me. Titu ko ngewe xintu tupjin cemui ki yuwe jipchip yuwa xinbe na kui samlo tuen xin ki tingdu jua qi tupche. Kui yi la yukzi bolu